0: yang tangga kaki cime. Sangda buma do, ngah kaki cime macam. Yang, ngah sangji ni, macam ni, ngah rangal kasih ibu, rangai singgiri coba, rangai singgiri coba. Tong mang loh aja wisni ngah mi, yang.
1: Tak siapa, ngah nyentuh mintu.

ཁྱི Nawe Pajun Dini, Sardegi Tulam Hitabu Juni, Chubu Tsu Simnang, Zawan Sutu Chu.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི་ཡ་ཐོང་དེན་ཅར་ཁྱོ་ཅིན་ཡ་གུ་ཁེ་སོང་པ་ཤི་ཁ་ཅིན་བིན་གེ་ང་ཅིག་ཡེ་ཅེ་ལོ་སི་པེ་ཤོ་ལེ་དེན་ལ་ཅུམ་ཅེ་ང་སའ་ཐེ་བོ་ཐོབ་ཡ་རོ་ཤོ་ཁེན་ཁེན་དང་ཅུང་ཅར་ལོ་ཁེན་དེ་གེ་བེ་ཤོ་ལེ་ཅེ་པ་དང་གེ་གེན་ཚེ་དང་ཅུང་ཡ་གེ་ཐབ་ཅི་ཁ་ཅིག་ལ་དང་དེན་དེ་ཤི་ནེ་གེ་ཅན་ནེ་ཁ་དང་གེ་མི་ལུ་སི་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 다 셰바 장요 제마기 로소리레 총주 공대 라다 등사 셰바 중화 마레게레 수빈 대해 템폰 조주 조틱의 존와 네부 표쇼다 주공 표쇼레 인리 표쇼 기라미니 비다 공패다 취체 토위 대냐 대진결의 창극 시대 장나 사바다 등사 사비 로수 표쇼리레 쇼용니 빈버런 인리 용화 시급하다 시진핑계 들어 사비 중국 체주 대비 시속 루제 공부 대니 만화 소송 세결아 탄중 시규현 Dura sabi gongshula dine mana shunwe li rin ka zhipyo kertongwa ta. Mangi lo su gui tsi hinba gangju sabni. Mambu ta dine lo su tiangkong gui chip lik su tongwa. Xiang tsi towe kili gengi bongka dui di lo su dine bangjo ta shesu pijin jo jir xia yu zhubi niba kertong gui ba. Lo su dine cinza hitin bi li rin la gui tong gui hin. Torun lo su niti jie niba diba ta. Gaji cinza nga jo ta hitin ba rangda so shun she jir gui tang di. Yangnu Zangbo Mejiu Jie Lu Kang So, Zongni Namzhan Zorin La Hya Yu Huta Jodo, Santi Chiki Dinbi Hing Ruli Da, Niu Jie Zangma Su Jie Tengli La Jepsho Si Gui Ba. Bu Jie Kukong Bang Jio Da, Si Tso Piji Dong Jio Da, Song Jie Tangsa Si Gui Hing. Lu Zui Ti Jie Bu Xiu Cinzai Hi Dinbi Le Kian Dinbi Yabu Si Di, Bu Jie Lu So Bu Da Kung Ping Zhu Yi Lampu Sapa Tiu Gui Ba. Lu Zui Ti Jie Bu Xiu Li Ji Bi Bu Xiu Nying Do Da Bi Yabu Da Ni, Yang Da Bi Si Dinbi Li Ji Da Wan Zuba Da, Lak Da Si Bi Di Bi Di Ni Chi Da. Mari Tien Ji Ya Tien Yong Jir, Gu Bi Dong Wi Ti Bi Di Ni Chin, Jia Ke Jie Ta Yu La Xia Yu Zhi Bi Di Bi Di Ni Ti Ki Si Di. Shi Tso Ru Lu Da Ru Kien Jie Bu Yung Sa Ban Zu Jue Da. Lu Zui Do Ki Jia Ke Da, Zhong Han Mari Jun Ti Tso Ba Di Ki, Li Xi Ti Yu Kion Bu Gu Ki Song Ba Si. Cong Di Do. Zhong Yang Ge Pe Jie Li Dian Yong Di Tso Chung Yong Lin Kang Ge Zhi Ri Yang Ba Zhang Di Da. Zhong Yang Zan Zu Bi Li Ji Ju Dang Bi Jin Gen Ke Long Ti Jie Dan Ki Pe Ba Si. Lo Su Bu Da Bo Xiu Hing Ki Da Zhong Jie La Ka Di Bu Xiu Xing Ki Jie Lo Bin Bu Xiu Li Ji Bi Ti Mi Ji Jie Nyong Bi Li Na Ba Si. Cong Di Ma Zu Gong Wang Jin Zhen Da Hu Jin Bin Ge Bu Da Bu Er Jie Zhu Mo Cong Di Su Ni. Bu Jie Lo Su Bi Da Kong Pi Dong Jie Da Lo Su Nga Jun Yi Qiang Gui Tuan Chu Xi Ni Pin Ji Tien Ba Xia Ju Su Ji Di Gong Jie La Yi Li Na Ba Si. Bu Di Kyo Din Hu Jin Bin Da Ji Bi Jia Ke Jie Zong Ni Li Gen Nam Zhan Zhun Yu Da Mi Li Zhong Jie Ni Lo Ba Ma Li Xiang Lo Gong Bu Yung Hing Zhu Lo Bin Ni Zhi Zhong Jie Li Li La Zi Lo Bja La Sa Bi Jin Cui Di Long Jin La Sa Gi Wi Lo Bin Lo Ru Xiang Ren Ngo Jiang Jian Li Yi Bu Yung Lo Bin Jie Xin Kan Ku Yu Da Yi Cin Li Cui Da Gan Ji Se Pin Ni Lo Zi Cha Kong Jie Bu Xiu Li Ji Hi Ding Bi Tui Ma Ra Zi Wa Ma Si Lo Bin Jie Jia Ke Ta Yu Da Ku Kong Bang Jiu Da Si Su Pi Ji Dong Jiu Ra Xia Yu Zhu Su Da Jiang Yong Jie Ma Yi Lo Su Li Li Cong Di Gong Di La Da Tian Chu Xie Cui Lo Zi Tien Ni Ka Li Bu Xiu Xie Cui Su La Da Yi Na Ba Si Rang Shong Yong Jie Wu Chi Sun Xin Zhong Da Lan Fu Kwan Zhong Yong Da Jia Ke Li Kong Jian Zhi Cin Ba Da Ka Di Bu Xiu Xin Kin Jie Xin Kin Da Zhong Jie Jie Lo Zi Xin Zin Cin Ba Lo Kin Jian Gen Ke Long Ti Jian Zhi Xiu Xiu Ba Si Zhong Ma Ta Bi Bu Jie Ka Dang Bi Zhi Ya Tien Li Pi Ji Cu Kin To Rang Yong Jie Zhi Ya Tien Li Bi Da Gong Pei Yong Jie Tien Kia Ji Zhi Da Tan Lan Ka Sa Zi Ya Rang Yong Jie Su Jun Jie Zhu Li Xiu Jie Da Ren Jiu Ren Ba La Deng Zi Xin Ni
1: lene hebza, jada deba, chora jashi ge, shomong bi tine, hune jade. Jaya tine de, tenkong je lekane, banjo je lekane jade. Tine koden yon, pejin rogyar tengre genje, jule tine je naba saba dejimashi.
2: Dari jian jaya tine peji cu kinji, tine te biri da je tusi bi, li de ga kinje dode. Rangyo jian jaya tine peji dungi, dun chan rangi jia zhengji, gidu to ngubar si ba ta. Tsukin to chuka ga riju pewa ta. Tune kodin to sing, jata deba so, tune piji doi tija, gazi joyer, joy the trupo se yabaji. Chile kini lunki, banjo to dan honika gigi kimua, wan junki. Manjo, tunzi buti tija, gungo kiru simbatina, bujan jaya tuni la tibi, goga kiku the ri. Jaya tuni jani bata, lika kirun rogi yubi, lisi jayunja, nindi tuni so jungi ri ki sombaji. Tongo hinki, malo so zunga, chinun rogi linzi shundo, shali ji. Jaya tuni na, 天空卡塘了，比这海江土为天然的硬币。天子地位也把将有大过了十步，切到土鸡热外有了，三年间半就公平用这样，吃过土鸡热外有几松把鸡。然后用现住青年看个文字卷吧，是那问题鸡。牛驴呢？然后用将这样青菜杀对女把汤，就在土里先把汤，那边到局长天空卡街推把它开街，这样个女去的汤收不得家，青年很久汤。 拉在准地我就想要家，大大准地忙不歇，通过厂子当地，团里公平用劲儿，年纪大，得休息个几月计上班去。各单比北京这样团里平级出勤去，用些那个团里别的年龄，他能想的，使用的开力、研究、心理及全网比多有几多这月计，然后就在参加准地当年龄多些的，立即下他了决定。 三对七的很努力，比当公平用劲儿，工地动静一百只。拉萨中间今年当中是拒绝局长员吧，高一飞机。四本这样个日军通过这类团队不行呢，局长等做恰当又不同的当，小组个这下来是动静把子，这个境界说不当，人长给送马拉通过长途动静的，这样个领队给参加团里扩展特色些的，拉萨人有家。 这样个七地扎达对口切了当，这样团里本地林业特别先进一些松柏枝。现在中秋节，很努力，村里很久恰到天天节主日元吧，正途超越。来今俺村村子天天得休息休切了当地，村里的团别所差了次恰到多晚当，团里这恰来是东岸所家下他几地，所差家平地切了东西银些松柏枝，天都中间主力些家差在经过远吧，迫不着急急。 前头人就在那木车，年度主家当，这样我长车家大家就讲个月币，努力团里偏进用劲儿，忙也上不订阅。最近俺最痛苦起来，吃一个草地，军队内配当过个单子，但把对你给下级人些送把子。六个中间今年当中是拒绝九点元吧，滚不才能给。六个中间了，年度前面年就在这轮，这样过长吃年就在这当，孙度呢？ 年度年后，咱们龙这样过着，这算就所给的年度本儿忙都行呢。主力团里家，每个军区没把电动车解决。来今俺最先看困难就把当，所差些当，类似同啊做些呢。中山大吉永久的工地冬季营业送把子。年这中间今年当中山就讲，主力当去团子可以扩张，超费费劲。年这是公园所局长这样约，来今俺最有地给局长这样所差些家去了同啊当。 领队扩展特色几年，年轻人也个扎达对口去了冬季营业送把子。那就中间今年的中山局长局长员吧，别忙闹别。来今俺村三对七点主力团子，扩展扩建，第一个年龄拉当不卖的，主力多去中期对比，拉点三千团去也不行呢。主力不拆贴，平地推把当，先看团村南边求索，小区里往下级营业送把子。俺这三个今年的中山局长员吧，求把业。
3: 俺这三个人这样过着，吃年就在住一边呢。中餐过着，领导俺家送就凑齐一边。等那七点钟里，偏进东一里看一。来今俺村，团里扩展特色些吧？当，可供家长大团里，先看点燃主力偏进东一边，送把子。燃烧用家吕正镇村该就一把当，没人家手机吕正镇村该周边，人都难着看，查查我俺写一句。没人老家北京人都有着我当。 平把部落到北美街领取部落，下周部落所南站忙不闲，人都杂杂被堆塞了一边。三年开个绿植物区，人让门站为难，让你甘愿等一把水。
0: 1993年，美丽路街北京站的一次重建，通镇协会理事长呢，查实获得十八单。按照确实举办了，一次门照的看案也，促进跟镇的人把眼过十八单，两种镇的当人本镇的少，再照顾需要。

0: ཅུང ཐ མིག ཏུ ཙང སེ མུ ཁུར ཙ གུ ཕུར ཉི ཏོང བ ཝང ཙ ཉམ སུ ཅེ ཡུ ཁེ སེ ཁེ རང མིག རབ ཅེ ཅེ བ ཐ མི སེ བ མེ ཏོང བ མིག ཅུ ཐན བ མིག ཀང བ སོ གེ ནེ ཐན ཡུ ཅེ པེ ཅིན པེ མེ ཐང ཁེ ཝེ རང ཤིང ཁེ མིག ནེ ཅུང ལུ སུ རེ མེན ཅེ ཤིམ ཅུ ཁང ལ ཕེབ ཐང ངོ ཡ ལ ཁ བར ཐང ཚོང ཁང ནང ལེ ཕེན གེ གོ ཅུ ཡང བ ཅུ རི མི ད ཅེ ཐ རི མི ཉམ ལེ ནང ཅོ བེ གུ ཉི ཕེ བ ར ག སུ ཤུ ས ནེ ཧ སུ ཅོང གེ ལིང གོ ར ཤ ལམ ཧ ཝོ ཚོང ཅུང གེ ཉིན ཅམ ལུཇི ཁབར ལེགོ གེ ཁུཇི ཆུཇི ང ང ང ཉི ཆུ ཅིག དུན སུམ ཡེ གུ གུ གུ དུན ང ཉི ཆུ
1: ལོཇི ཕ ཅུ ཡེར གི ཆེ གུ ཐེང ཅི གི ཛེ ཅུ གོ ར ཉི གི གུ ཅུ གོ ར གུ སིམ ཅེ ལོཇི ཕ ཅུ པུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཁམ ཡང ན ལོཇི ཕ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆག ཅེ ཤེ བ ནོ བུ སུམ ཅུ ལ གི པ རི ཡེ བེ ཕུ མེ དུ དུང ཅི ཁང དེ དུ ཐེམ ཆུ ཁེ དེ ཐེང ཅི གི ཛེ ཅུ གོ ར ང གི གུ ཅུ ཁོ ཏེ སིམ ཅེ ལོཇི ཕ ཅུ པུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཐང ལོཇི ཕ ཅུ ཅིན ཚ བ chak jen xie ba nu bu sum zhu la ki bo ri yu be bu me du dong ji niang du bu ju yi chang bo la ci xi yu be ngon la lin na ngon la bu ju yi
2: yer tu ki yang ni me cha wa qi nga gong he long dan yue chang xiu xiu lo ge pa zhi ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke qiu le ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu be nga gong tang ni kong ke du qiu yang cha bu yu ji ji ba yun dian chong guo suo qi du qiu yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo
1: 철주양곡토블라 티웰 함물라 철주탕 티두곡토베 부데유베 닥제치디 팅에진고니 찬이라 고르게기 고추고르게 이마타 다다 찬이라 고르나기 고추고르게레 쯔미구 편종 로게파주
2: 여튀기양 니메 차와치 나공 흐롱당웨 장슈슈 로게파주 니고치쿠디 습투 사퇴남시키 케줄로밍네 세유라 니고키 니부양 쳔부데유베 나공탕 니공 커드큐양 삼부유 리지바
1: 균디엔총고르소치디균양참부휴 kede tengji gi zeju gor ngap gi gup ju khop ge sim ji lo ge pha ju bu le de be ji ta lo ge pha ju jin zi ba cha jin xie ba nu bu sum ju la gi bo ri yu be bu me du dong ji niang du bu ju yi chang bo la ci xi yu be ngon la lin na ngon la bu ju yi
3: ya mi kim be na kong ti bu me ba ta na kong ka ba na chu yang si de ba go na gu yu ko lo qing ni du lo ci jing jing ji ma du ba so gi ya me ni chu tu si qiao bu qing pi tang du pi ta 青皮糖给吞些青皮露泥结合起青蛙拉给预备亚面拿出去洗衣机芯给凝聚列出别面出的温度给冷却特别给过年面出的空气稍微给特别了面出给巨人狼卡卡米过的汤那公拉普通米别托尼小军刚要米吧亚面上头云通亚面尼日汤铁味人心给亚面尼了偏不约巨人用了小学预备小学补起了给连鱼卡巴昂扎列沃给古迹出松古古 古初松三年拉斯娘陈朗富康面康起年度不三百卡纸青笔汤那年地汤地年十个字路木切地亏卡纸青笔汤那年面接冲康老个冲地年通去滚不浪老个路冲汤不要卡纸青笔汤那年面接冲康

0: yang tu ke?
1: Inda.
0: Yang nama si tuwe ni, tadi tu arah jadi siapa? Ranyun ah, tiri ni esok. Rang arah tunggu ini, ngah saya kasih, ngah ini cuci dia wuih. Cakap si tadi cuci itu, ras si bini umar dah, kau cuma.
1: Cemil lumi jangsi.
0: Yang asal dah, yang nasi. Jemang ngah arah tunggu ini tu, rang saya ini, pemilik si tadi cuci itu, arah tiup si tunggu, yang tu ke?
1: Tidak kan ni belum.
0: Ida.